0: Kaskali tawala ni nashkayan dengue. Amashui ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastoktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: anishkan dengue mililistakan, anishkan yung magtakaanan, tapupak tantawlayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat kokshtakht, kamapuspik yuashtok no putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yulakzatsin, lamin patalakst, ale lamimati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsayj, ne yu ainan yu shakuch yu lakmaksbay nishkan kintachushkan kamakaw pas tahant kaalil alachkan yu dengue pohlita pas yultu makay ani dengue islipashkakan ani Veracruz shamachalkat kimputawlankan
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: Kalakmukanin yusatanin yutalikatsaych ne yuainan yushakuch yulakmaksbainishkan kintachushkan kamakaw pas tahant kaalil alach kan yudengue pohlitapas yultu makai ani dengue islipashkakan ani Veracruz shamachalkat kimputawlankan
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: kalkalita wala ni nashkayan dengue. Ama shui ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastoktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Pop.